0: kejadian dia ya. Yang soal ini suruh romanin dong saya dua iPhone ya dua kok. Mister Fale, ni kisi kisi suruh ayat ini kok. Atele ingin ke? Lu apa busal busalnya aja? Miarong kok. Momo biye miarong kok ikan mirang sifal. Ita ke? Ayam.
1: Direct. Kami ya pun ya. Mungkin musuh batu yang mana pun, mungkin orang sini dah musuh makan sotek dia kau tengok. Bari laftan ni nak aje, mungkin musuh ni ni berkaram apa? Ia tangkut sotek nak karam. Kata boleh muntul fana nasi buat. Ni mesu aku non laftan yang hati lo ye tempo. Ngaji kon ni mula berkaram la ibet karam la dami ye tangkut sotek dia. Bari ni kan jenis sifat mu akan tul alfa alfa mu dia boleh. Untuk kamala mal dami alsek kota amat.
2: Yo, ni lah kamu mula. Abah rakah bah. Ni main kata waket hal rom. Amankin sawat, tapi yang saya lahir dingin nak ko, anyo, orang itu flanjan.
3: Allah berkah baik, direktor.
2: Ayo,
4: Allah. Okay. Muso ning ke tema tajiraya memu sexual and gender based violence ti, walam ku kolengoluti, mo killing kamel lano modokan. Hake sembedaso membe muso ning ke tema, waranto keni muso tema. Adabe nyin kolaya ko lukono de akuya to lanyo ya balaja to lapiro nikuya kolaya memboko nendirolu kodo waranto safaro tilimbalia aning adolu melboko musol la nyaka to ta nyin tajire yalu kasotono dula beleto kordalu kono satew kono katafu karam bungoluto woto ikane dey diamu ya dante 1229 kumandi line wo line to adungite fenjolaji isidante rofana keno nyin dula dantangoluto kafol melbe malaring dindingol la tankola child protection committees police bundaluto dinkiralu melka makoyro sindi moluma meleni nyong kolaya kolu soto meme one stop centers ti social welfare bundaluto waranto kafolu melbe loring ni nyong tajireya kulurolula melmu multidisciplinary facilitation teams ti woto alimbe de akuyato lanyo ya anim musolu nin kel tema tajireya nyato kuntu
5: obituary announcement. The death is announced of Mrs. Emma Emily Mendy, wife of Mr. Dominic Mendy of Bijilow. Emma died in the early hours of Monday, 15th of June 2026 in New York, USA. Funeral arrangements will be announced later. The deceased is Mrs. Emma Emily Mendy. May her gentle soul rest in perfect peace. Amen.

0: lamin jai kana kumbo to mandim bonde drong ya di jali bakku ya tella jai jata jai be jaran kol konton na
1: wanam biran se ko
0: Ibrahim Sedikan Poto Sedikan Bakari Kuti Imam Dabo Zidane Sani Rafo Aissatou Fofana Nyolo.